0: Radio Msambiki, posto administrativo yo na mikopo. Atoko ene anaponya hovale kala pintero irwaka werare ena mikopo ekulutiora era nihiano no hayeyo okala wera no pia rompaka ba kivoni walia huyota kala na kala yori pi hamurema ka heke na so kala ka wera ankumo nkumaya anaro na kumihera sota kala bo wera enan nari hekulutilan ano ka panya kila antene ba salama
1: salama kentakula ka baba
0: Kumawa ni mak, wih ulaba.
1: Ibu ekhala ikenapa ane laba? Nasib pertanyaan kan mama istirahale.
0: Wang wih lelaba apa? Isi nana ni tanuani?
1: Kini tanu favorit Rom Alberto.
0: Ayer wawi?
1: Kini ayer wamuhi kati.
0: Apa yang lain no?
1: No keruaga aku sih nanti usutra muteko. Mematuan era tu alabula korat juga no natri oriri asun tarbun sonato. Konsatori kini barakasaga seyo. Ayo.
0: Wari makasheni.
1: Are tos metsanovi.
0: Bantu ashuta.
1: Ashuta ba kembara me khaka.
0: Wati yaiwa hi balula hi shopola.
1: Ko khumayo.
0: Masin kahaya ka owani munero aka ro shukuria.
1: Kinne roa. So metano ke akwa kupia. Masin kinne phela mwirio la kirongwene. Ayo.
0: Wo maleni wasumana matwelelo matekulelo ona mikoponno.
1: No malo asumana so okweretane pahe ni nroa kaho.
0: Nroa okweretane tiwawi?
1: Wanane. Ayo.
0: Nira ni ani u?
1: Iwa niro okwereta ya moto, malteko pala masa, sasa, istahia chasa.
0: Timatwe lelo o na mikopono?
1: Matwe lelo tia o ni wasteka. Ayo.
0: Wasteka yu niru wakani?
1: Omanu wakampira. Okale pola.
0: Radi Msambika ni uwiriana?
1: Kini uwiriano rata ni kubansha niku kini uwiriana.
0: Ente pawasi bela radi Msambiki rumaka o radi u.
1: Onkese bela uwa ke la rasha kwa sanu mu. Ohi faltareka na konta ukhalata onkese bela me. Rea na konta onkese bela. Kamu iwa ka vale nitu hapari sinkumi heriwa.
0: Vale nkaha ka si masipo.
1: Masipo onkese bela na konta.
0: Rea na konta.
1: Rea na konta no kese bela munche eno ntara na wonesi mu.
0: Pero nasi bela muiwa uwira say.
1: Kini ina tampe.
0: Nkaha ya ka isalamu.
1: Isalamu. Kena bekerja Aditya, Elisa Paulino, kena bekerja Tina Xavier, Elzapete Xavier, Adenita Rom Alberto, Ricardina Rom Alberto, Sinencio Rom Alberto, akan lah asyik orang kaya renungan.
0: Iwa hero beranu, nanya kuliah niwa.
1: Nada, otwe lah iwe.
0: Otwe lah, otano otwe lah bo.
1: Balat otano otwe lah, vale vale.
0: Kahe baca loru loru.
1: Nada, nada, hanya otwe lah wah uti sisa, nomar reana pihak orang nomar reana.
0: Ayo. Kono la bulasi wah otwe lah iwe pagi.
1: Kono la bulasi wah no otwe lah vale.
0: Ayo min kira wah syukur loh, hanno kahe kia bahe kemakmasa orang tua, numi katu yale lekau mikinnya mau ruai iwo.
1: Mungkin nada hamba nu selesai nu mukhikati wujud rakin nu ruaiwa tu tenang kesu walau mukhikati vale, nu solo syarat bawa, lekeng khalaka masih opai ro khala bawa ka sulia, ong khala opai ro marco nu roka somkuluani, makoni.
0: Iwo nihimo naya nihimo sheni.
1: Acheleje.
0: Iwo acheleje. Loko naya.
1: Loko naya koni rana matro.
0: Ana matro.
1: Ayo. Owo pihan tu, bawa iru anak matro, suelo matro owo pihan.
0: Bawa kendera ka, yo kalau kira liaga.
1: Ayo.
0: Nasuale lekamu siwi.
1: Mungkin alam siaga kalau ni orang nanti um sampai kue rapa favorit Rom Alberto, mungkin kopi abo kene mau ramu iru, ayam mui riola.
0: Ayo.
1: Kendera iwo, kira kawe kamu si, ni mak iwo haka.
0: Halle muretele.
1: Tapa kosukurella.
0: Si so novel anasabal.
1: Tapa, masih kene belum iwa nakonto.
0: Nakonta. Ana ano siapa nau iwa.

0: abraço. Recastar na petuca nhosquinha.
1: Naigora trawa Wiz Boy Murati Old Street to Omkola. Mekutano sa jornada neta moha ya nampulensi makola 2026 shitoni hembe mwetelola akademika onakala velia olikanyihene sporting omnapo igolu pili pili kupula futbol klubi hololiwe ni akademia militar igolu pili wahakula agie jesus omulole agie spesiash norala vikolu pili wahakula disportivu onakala omkupelele benfica omemba igolu tanu wahakuletu kohimia ia itonyerio sa jorada numero 6 ya mkutano suri para sampiro wa provinsi ya wampula na mpulensi mitano baba mwaka wa 2026 tise ya sarna huo suwili hane wakati ula ngahe za 7 hora 30 yu minuto.